0: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Gichile Murata Mugiseti, Emisho Yamuvulu, Seko, Trezeka, Malatakunyani, Lembe, Magidimambiri, Makumambiri, Nikanu, Ni Egingwe, Mitiru ya Radio Moçambique, Chikawachi Sangula, Lai Takunilo Shashameto, Uwamatirela, Lokutaku Sinkora Shmahungu, Sukala Kamaputu Senkadea Nacional, Inzako kama hungu ya skadeza sinkoras hitawe hitangena lumuka kinjumuka. Ilumuka kinjumuka hituta hitamu nyika uembeteli. Gata mahangila manene ni ukwevu. Kutavikula nzirati simu. Taku mkinjumusa. Mabulu kalaka skadeza sinkoras ni 30 minutos. Kama wagichil muremi longolo kubuku maku kusikula mfulukala wa sikana la Radio Moçambique. Nzako wagichil muremi hii sinkoras ni 40 minutos. Kutavi mahungu hechindao. Kutavi kulanzele 50 minutos a matimu ya siku. Hese joras. Kutavi Jornal da Manhã kusikala kama putzu enkede nacional. Jornal da Manhã hitutika tuhura tembiri. Na etafama ukala kutukadusa 8:05 kama lou. Hita uya hita teka tisa mtirulei. Hisa mamisa nai. Lumchikarika horalea umbiri ya matirela. Lukutaku 8:10. Kutavi mahungu ya provincia ya Inhambane mahungu sangula ya siku. Nzako. Itawe munyikati simu kwa mba insala. Kala kaskadeza 8:54 minutos kama lo. Hitu seji samuna isi lavana kulori hilirimi la chitsonga. Mishulei, muvina kutani kumunana arvindu masingi. Kami chini kunana yenayina kulori watiru ideral dominate. Mbriga hina karimi na velila wingset legineni kama tiru liya Radio Moçambique. Ya kusangula kukamishu ya muvulu. 13 de julho de 2026. Alacanha colocou 5 horas de marrongos, que é uma potência internacional.

E 8 horas e 38 minutos, o Rita Khelela Kamahungu, ya província Nyambane, nzonga na rezile ku kuiwa kutane ku kulisiwa ka zero za mapoisa, sochwa hambe ni mapasho.

ngisiva gitse kenya bani golosa punya mitumnya kitonga ipego kwa jikati yeki yego hongola kala vafu vinya dzi dos yores nugunugu na mninga mohongo kavunya mihungu yakone manela pa ku jikati nyadzi dos yores

katika sinyago mininga mihungu jema hungu marapa kukuzi dazara shina la pisa ku chikatiyo jema hungu ma gani ya kukayo gitungu kia ki dorpana tsinza kia distritu ya murumbeni kijika si jinga veta mutumupia a tonno kubeni kasina kubazi kuhu o gasi vitidwe kala afa o yugasi anga adiri miaka yai kasi diri adiri ni makumavili ni mivili miaka kuye anga bene abela mazindrangani munyasifi aba zikuku Gurebere mahungu ku yikati nyazi desoras ayo mokayo valika sivanga vuruga apunyemangu nyemofa ingo ni kakuwa tulepono ka distritu ya murumbani kipalungu ya inyibani vomo babanzi kasi nya kukarazeji kubeni na mawoneledwe ku mitumu nya udahi kayu aya nyimambe mahungu mana la pako ku ikatinya zi desorders apo nya mahungu ya tunya ikitonga hi sulaga swingisi nyawadi

igisi hi luside abo nyamuhungu yato nya kitonga kuwa litsigulili la muhunu apa nyamuhungu yaya hina ganiyako ayo mako kayo yitsungu ya kidropana tsinza ya distritu ya murumbani ki pandunguli ya inyambani ki yigasi kinga veta kala kisonga mutu mupya ngabene atonona na kukuba apunya dzinranga apukuba dzikhuku umunya dzinranga gasi uyu nyamakumavili miyaka kuya angabene abela apunya dzinranga utsiku abela munyasifi aba dzikhuku napisa apunya mahungu yaya mahungu makaniya wukhayo Edson mu mapsa wa inyambani nyikati ya Janeiro wa Nampula kawa awa kuwa sabadu inga vindra vanga ningwa zigarau nyankanga zinena zamaku nya 2026 abo nya mapersana nya moda mangaoneka ka distritu ya Masinga makupela mungu kuhitonga krimilu tukume kuya hivula kumungu ya hingu miswela uingisi nyawani. Mungu kuhitonga magurumo pfukani kukwa hikati hiki. Hina hivula lihunguli kanya kukilo hitungu ya kidoropana tzinza ya distritu ya Murumbani ki pandungulu ya inyambani kiyo jinga veta kala afa moyo ya mutu mupya kutononwa kuba dzikhuku oyo ya ngafa gasinya mutu mupinya makumabili mbili miyaka kuye angabene abela utsiku umunya dzinranga angola punya sifi aba dzikhuku kukubeni kasi naku dziti naku wundi kukuye womo makhalilwe kasi nyakukhandi yade aka utsiku nyakukari muni sirengo kuye anga omba uhuwa nakulomba kuba akilani vahungula kawulanga wuli avakasi vanga tutumela kuhungula kandranga yile kukarati alandridwe angabeni atutuma kala amanwa nyidzikhuku dzimbili manzani kwaye kukarati modwe moyo nyamamayi atonola kubeni nakuyira chipandri nya ava vanga veta kala afa uyu atonola kubeni nakuba chikaratuka sijinga ngeletwa ku muningi nyamahungu wa mapoisa yali tiulo Msambiki omuhi pandukulihe inyambane adaditu Hoffman uyi alombako kuchitsungu chipweta limbili pindu nyakubweti kulamula mahungu nakusindri kutumisa tsipa yawe hakusimama apo ya mahungu yathu nya chitonga akasi vali vanga vuluka apunya mangu nyamova ingaoneka kuwa dimingu ka distritu ya Murumbeni kaukasi va uromo babanzi nyakukaradzeki kapunya handru nganingwa uku utengeli nyaudahi ka distritu ule kuwa idzunyu ngakiro kasi upopoli nyudahi wakone ku chikhatikeki kasi vomo magu munyikitimbiso kabunyapotikasi kuonelela makhalelo ya kone hwani vangapindra khapo nyamangu nyamova utengeli nyaudahi kuyemo ya distritu yile varikhawo vatsapukasi vabararu vangavuluka apo nyamangu nyamova ingaoneka kukwa dimingu kaki dropana tsinza ya Murumbeni womupa panzi nyokaratseki
vadi kuromo vakandiranganya udahi ya chikuki dhoropani ka Matsitsi kulandira dhokodhera Juvencio Manyiki anga ninga disokoro apukasi anga vadhaha sikaradzo nga bene vatsangana naso kumahungu nyamankunge mova vakaendeda kukuyikuku aikhatikeki va vararu vomukhukwadi apukasi nyaku vana ningwa alta khukwasi mana yeyi mangu nyamova inga dukile kumahungu nyakukhuluki mova ikhulupya mova yukasi inga bene yitutuma ngudzu vakavali vanga bene varomo kutengu nyalipandri na moyo vararu vathu vapya khaukasi vangafa kuka ulanga ule vakambe apo nyamangu yeyi nyamova umoyo kona anga bene romo anga bene akuromo hospitali khuye anga ninga mchamuselo wakone mayelano kuka idzu singa ichireka khidzo hakusimama apo nyamangu yathu nyachitonga kukwa litsiku leli la muhunu Edson Mwapsa wa inyumbani nyikati ya Janeiro wa Nampula aba vavili khaukasi vanga ambakisodzeka lawo ngadzinena akurainya ire 2026 kubedika sitina madukelele apo nya mapalisana Marnopani Ken and the Kids and the King Mozambique mapalisana nyamoda nyadisfili nyamoda apukasi kutengu wakone nyama valika sanga benu arumo apu nyima pasine ya ya wadromo likumina wana nya awo angata kuwa liti ula tsabu la Mozambiki apu nyaku ndani nya lipande na moyo mihima wa manikide apu nya mitumi nyo telanganyi nyo kimlani nyitumbu nuku uendre nganzile nyo kwetika suku tukudwa zinena za kone zungungo za kone apa nya mapalisana yaya apa nya mapalisana yaya nya ujibarisi nyo moda kudika kukira moda apa vamanikidi umunya mtumi utsalanganyi kanga izo anga kanela Samuel Shinor akuye mutangeli nya tumbunu kunyu enri omuhi pandungulu ya i nyambani awa vili moyo wa i nyambani nyimumbi wanampula kawangane kawo vadzidungisede kuweta kuhongola ga mambe mayihu vaya hira moda kubeni ni madukelede omuliti kula Mozambiki mutangeli asiketela ku mapersona yaya nya Ken and the Kings of Mozambique Darcia Josue gane dukuye asatsabu sikimbi dukamukwadi va manikide na va yimbila ga malanga ya manje kali tikula Mozambiki ndani nyalipande na moyo mihima na va tuhula dzimoda na va tuhula simbi simbi ambaraka sikuphasedzera khapunye mitumi yo tsilanganyi ingabe nioneka omo nya miganga esi singafakaza longolo kuwowo nyabweti kutukula vale vangadukile ya kudzipfumo apo nya moda Ken and the Kings angesi hingo ema apa apo nya mungu nya chitonga kukwa litsiku la muhunu kirimi kukume kuyanga hebulo mungu ya kujipali mtsini dromo Tomas Valoy Tselane.

0: Wiyan, hagurosa WhatsApp mwingi si ahipua kukabunya longolo kunya koleji wa apa Radio Mosambiki haganera kasi kuka longolo kunya inyombani e ritimu longolo kuhu higoresera kasi kuka libandre nyilibandre higupindrela kasi kuka muvuro kuloro na higuchetu tsaka uwe unga hata jititi jeji ya inyombani kuka jikupangaraza kuka elitikula muhunu kugu kwa zumera ihihi uri hata kasi jititi nyalisini jititi kasi jena kujiraku umanega nutaki de kuga litigula tabu la muhuno kuloro na ikucheti kubelega wagu nyambana ilisesa kuga litigula muhuno kwa hita kutakisa hita kuhanisa higama hita kuninga mabulu nyumu embi hinga muramba abanya longolo kwa watu kabunya longolo kwa watu wa muhuno unabanga la zwa kini Jeremy Francisco na inyugu kini hungole ni hatabu hina kuresera silu nyago tambe
1: Inyambane en ritmo.
0: Kasi kuga kupitsa longolo kwa watu mwingisi kanga izutiku chizu kupeta kamu kupitsa kugu rosana aba hagu rosana kasi kuga jizimba kugu ugu longolo kukuresara kusi zimba kumogunyuba imbe hina rosana kasi kuga jizimba jeji ya leo crazy kumogunyi bigger boss na kukawo kanyiri gindundi

0: Ejikasi jumweju nyagizimba jamu embi hikunayu ava hinga muramba kasi kukali tsukula muhunu kubahita hengela na yu umaburu. Kanga izobanyigane kizu kini hilegali jidi kasi umugaya inyambane kubahimana mu embi yoyu hinga muramba kukali tsukula muhunu. Kuka mu embi yoyu hinga muramba kukali tsukula muhunu. Anatazi ganele kuyabuni kuyi akutaku hai kuyumani. Kuka jikati yeji jikati nyagu basi himuni nga uranga kitu. Hoya hoya ava radi musambiti. Vaingisi kasi wa mkabunya kutangale hambari kitu wakui redi kuba wapwa maburu hinagira kunagu. Hinagi kitu hoya hoya ava radi musambiti. Kupera kamu hinapeta kuziti kuka lina kumani.
1: Lina kendi Black Z. Njivele kwa kia mungia maunzi. Urumba kushangamu. Mashi ujikati kia nyoma nekana nika umu si dadi nyomba.
0: Kizu kasi mu embe hinga muramba aba kanga idu munga mupa kizu. Jivele kwa kasi ya district ili ya jangamu kuka bairu ili ya maunza. Kuhiga siku nai aba kwa kamu hengela nai maburu. Kukupela kamu hinapeta kuziti galina ilinya Black Z. Black Z lina lagunya mapasi o mwendo lina nyau imbi.
1: Black Z lina lagunya o muziku nyau imbi.
0: Kitu nga embe kasi kuka lina lagunya mapasi kumani.
1: Kini Zeferinu Ernest Gyamba.
0: Zeferinu Ernest Gyamba. Elinya o Black Z udili manahai kwa ulitendra ni nyautumu nyau imbi.
1: Elinya o Black Z. Kanga ini Black uusivala. Kanga iti kubalandi. Ja ini duwana kuzininga lina lonya kini Black zinyizini nga reference yangu kangamulande. Ntao avunya Z, nyididusa avunya Zeferino. Ntao nyizeo pata kini Black Z.
0: Black Z. Ahuru, uru ugu muembi, mulu mamu gangani, wakutidu wangu zuku pani kue Black Z o mwendru kue Zeferino.
1: We makumu hunu. Ili nya Zeferino jakalitumi.
0: Lifuvide.
1: Lifuvide.
0: Walubasi ilileta kuchili nyao Black Z.
1: Ya, watsabumu utaku nyitika mkoloni ya Black Z.
0: Black Z. Gaya basi wakarana pwani kue Zeferino.
1: Yeah.
0: Ngakani alakasi kukaji upungwana jenye nyao imbi. Juku peledi karini. Hambari kini juku peledi karini ya manu kwako. Uwa umani kupera kuembelera.
1: Yeah. Jipungwana jenye peledi kutepu. Uwa ushkutarzu muzika za Big Boss. Bawitu. Man. Entao. Karani zuku wanguzi kamuni kana nyembele nye repetir sempre. Entao. Ndiya angunu ye. Adu. Puti kini sasumwezi kisanga bagira nui. Entao. Veshu mweyo. Ako fidaru kumuchai moyo. Hango bagira muzi. Adiko fidaru kuboyega shwa igira muzika ya pe. Entao nita yipo epo. Adeni dokore nyebe karate nyongo nini ya gravar muzika ya pe. Antinu ulinga kwe mbago.
0: Kituweza kukwe embelela uwe handa era loru wako.
1: Nada kanda era loru wangu.
0: Kasanga uga razera kukaji kadiru nga tapohelo kumonyu unya logore kwe embelela kukawana takanga loru wako. Kwe ya tepa wakona kambara kini ilitembo. Kalama nega kasa nalugule melela.
1: Nada kasaga raza purke nyongo dini ndi yangu kingistanga bana emba ya kukali. Chadu wini ngiti zime ludia satabu ya kasa nyinga rajeka mngiti zizi kwa emba kamu tiku henga hongo ya emba nzimu ya pe.
0: Kukamu wakamuni unga pera kasi nyitumu unye uimbiliri.
1: Nyipedi kumahiki sinya 2021.
0: Kitu kanedu kue udurumwa luluru unyaku hongora uya embelela. Uyumani haigasi letra kwa uizeka hongora na yu hongwa tepa.
1: Ya letra kama hindi ikriyaru kama nyinga. Bimpasa zedo kundi yangu. Hongoja ya. Embele.
0: Mwembe narumu wabi. Mwembe narumu wabi. Likizimba jago nyakupere.
1: Mwembe narumu wabi.
0: Kukujera kukama mwaka ulinya 2022. Mwuru kwemba kumoko o mwendo. Mwaka munga tadigana nziana.
1: Mwuru kwemba kumoko.
0: Kala ulu munga kwemba kumoko.
1: Nada. Ulu ndi yangu amane gide na kuluza.
0: Kwa nina kubanda luzi dendri yako kwanga veti hiva ulinya kukwepa. Luzi dendri yangu aninitekin nyeema kwa embelele.
1: Nada kanya mana yana nyeema. Ndi mana yaka muna nye hongo friend.
0: Nga embele kasi kuka sizimba sago, sizimba munu umaneka kasi nukuparushi.
1: Ya sizimba sango nye parushago. Nyeemba kizomba, marabenta, gospel. Mapiano, puti kini, satisabu nyingu sitokara.
0: Uweza kwe, uluwe nila kuwa kwe mba marabenta, mapiano, chizomba, nyisimbi hapa unga kanila nisha nyisidiwa jedeko. Uweza kusizimba singa unaso, kukujera urechunga pera chuku emba, kala mwaka uunya 2006.
1: Ya, kainanga skozo u singano maji vindi singubo.
0: Vindi singubo?
1: Usisomar kainanga skozo maji vindi singubo.
0: Weza kujizimba nyizimba bobu, itipu ya ajo omu endrisomu siguro mkuga grupu ana, sigu ya itipu. Karatu ndasura musirarunya isunari kizomba, sirarunya isunari marabenta. Oji mwejinji mweju itipu
1: ya. Ya, kizu kamu intuma ukizu, nyo kusuegeze huzi grupu. Mikizomba, kizomba kwa marabenta, marabenta kwa parti ya.
0: Kitu, weza kurepe kambungu emba?
1: rap kanyana ngali panyisi embe
0: uwa kupado kukuhana idu hana uchizuka si wa rap o kuzini ngezilu mnyako embe rap
1: epa nyinga si nguzi nguzi manu mutu nyako anyiku teze para kuhongo ya embe rap
0: kizunga embe laka si kukatumu agu kujera 2021 kala ulu agu 2026 ungu jimbia karini ugu uchez
1: nyina kane kene tumu ya uembe ungu karadza nguzi maishi porenko antu epa wonga wongu jimbia kwadi nake nongu jimbia kwadi sinzombonya singu maneka manje epa kasi zali singigira uni disistir
0: kids uganeda apa kuwa uheresera yizimbanya yipya yizimba munu una hinga akasinya isinya sipya goba hiyipo abanyu baingisi
1: kinyo kane kudishe
0: ngulene hapa yizimba yeye kugalandira anata hinga chamuselu padukana nyakwi ari kujinana abanyizimba yeye

0: ipulika siki zimbajeje ngareni kwa kumu embe watu abanya mabuli yatu na ganela kasiku ka dzisheya ngaita musabudwana kwa zimbajeje ungaini kako
1: ya ukaza nyimane kana na nyu emba nzimuye ya dzisheya ndikala nyuona satsau nya sister satsau ngabasegereje entao nyona kini valapa na kugira kunzi mupara nola umba soona apa ayi pwa ayi pandumuye adzitu kwi apa songohe kete kon
0: Uganda apa kuwe ku emba handre era loru wako uritasibelera ku nupwa kasi dzinzimudza vangana hambare kini kuona manu wako na ku embelera nuwe nganya embera ku kasi zimba sako uluja ku nupedu ku embelesa ku teka ngaloro omwendru wako siwona silu na sigirega uroba ungora wa tip
1: yeah ini silu nyawusi wona simanega nyawusi wona insi kediseka mugwade Niwana kina apa jawab. Kusilnya enggak ya, sungguh daru jiranzi, muni jiran leder, entau yang hongonya kapita.
0: Nga gani laga siku gatumu wako, satsabu sisi ujirao kuja 2021 kala ulu, uhapeta kuziteka siku ujirao kugali, tonga lako, omwendro, umu pasi zile, aku pasi zile ako, kuwa o anzanrani ya tumu kunya uimpe.
1: Ka tumu wango, mudungudu ina kini tonga lango, maji, vomu wali na watu kakua nyipasa.
0: Batuka kwa kupasa.
1: Mm.
0: Kandrali nyako kwa kupasa sempre.
1: Nada.
0: Kukutuka angadu yele mutu beta kwa kupasa, simama kwa kupasa, endrani nga tumuwa kunyawu imbe. Anga kupasa kujenani, kina njuku chenejea.
1: Udiki nisingi sinye kene lau. Podu nipasa ku uniforme. Ainipasa ku ambaru nipatre sinara ku zapao para ujirate vidi kinane. Para nyadinzi mpure nkwanto, nenya buni nga kutuko.
0: Uniforme para urini.
1: Uniforme muito mais nyoka ne ku olnyo mnziani ya revid clip então uniforme para ku ambala hana ku para ukozo ku simbura obahiromba nyaku revid
0: kizuka uwe ubeta kumphasa kasi mu imbi watu ngamramba kugali tsukura muhuno machinga kayo ubeta kasi ngamphasa kumunyawu na urenyo uniform ambare ketu kumunya kugira kasi dvd clip ari ku kudzinzimu kuye ari kuyabunya dzinzimu angu dzijogare kasi amana kuya tepa kitu hako nirapa padukana padukana ngora makuhikisani nyama buli yatu ngayembera apa umuimbi ngukora kasi kupwa simbi sizimba sa umuntu kunwa tikamusambiki hambara sa umugaye nyambana kwa uimbi muimbi umudokorera kungafana nayo ku emba litsukumwe
1: yeah muimbi anti and town ni dokorera kufana nayo ku emba litsukumwe kubawitu
0: kubawitu
1: yeah bawitu
0: yena no yodokorera kasi kubawitu
1: bawitu nyokola maembe do yae litembulaye
0: ungutumba kuwe rimwaka napo haka bawitu kuembele
1: nyingu kodo kini podutuka nyiza nyuboha
0: kabawitu wakuchiza uimbi wako nguzipo kukwazi nyuboha oo ne ungasipi kuboha abunya uimbi lego bawitu
1: uunyi kwazi nadu majuguli nyangu tsoka za kona nyinga nyunguziro lezeja
0: iya nguziro lezeja tsoka za kona usupuhi kwadi
1: nada
0: kitu nga embera kabunya tumuga kunya uimbi unungamaneka nungira simoto huwa uhaganiso umu hambar kitu umu gaya nyambani hambar kitu nyubabanza gaya nyambani
1: haa nyungu jira ngudu simoto
0: kitu nga embera kasimara nga unga ngapoha kuga ujira simoto
1: nyubuhidi murombeni mashishi agustine dukumbana ya mapaindana watabu kamu nyungu jirar
0: kids udaha kwa karini maranga yae
1: wanya hakidu wade wakode tumuang
0: hawa uchadza jikati awa nrani ya mabuli yato ya wana kitu kamu jikati ya kuhitutuma ya mungi gawapa higizegago muembi ni muembi oku pindrakasi asha muna jigawa jeji awa jigawa nya pratu perfrid awa angasuluji muembi hawa bata uzitukwaye ya kubuma higisuni mahigusuna sumana kujibu jikarangwa jidokorela kuhoza aku tumapakaranya sumana kubuma higusuna sumana kujibu jikarangwa jidokorela kuhoza ii angkoza jidungisera kuba ahi chamusera au jidungisekari hinago awa muembi buat ingudite ketuba embe kokupura bakongolunguzo enga embe kujebye karangu yodorera kohotsa
1: iniyo kongo tukoda mathapa mathedwe dzindolo kamuwade
0: chinzi mathapa yathedwe dzindolo ungoda madongisera kona
1: iniyo kokoda umadongisera
0: unamucha musera muingisi izimadongisera kuchidzi
1: nyina zama
0: handi kupeta kuzama peta kumucha musera makudongisera kana pri muingisi kadzita apeta kuhivulera kwako
1: nyina mucha musera
0: unamucha musera kongoli ningasi hapwa akupura kare ni mathapa mu embe inga muramba kuka litsukura muhuno enga embe kokupura
1: Nyakupe kuzega domu yongwa kunzinya hawa matapa nyuya nao inta marukuta liponya na nyima rukuti ede nyima tselega ena nyuko rama go kutanganya mago kumararu para mbita kamu para kwenye kamu mbita nita unu 4 kupitish nye zinume nita nyiralu koko niveda na nyihendi zinume zango niveda nyihutalu koko nyikulunge zinume Nyukurunge, sivia. Então, tejundol jangu mole nte caldo. Sivia, kamu nisili inga ku jasi bon. Nisiri uwa subola janyu, pada nyitea janyu. Nili inga kamu wadi ngupa kamu kini ya bon.
0: Matapa ya tuku udungi sera, uoho za nyumano, uoho za weng, kukumagora.
1: Na hada kanyu hozu nyenga, ambaro wangana, ambaro familia tau, uyamana ako angu hozu.
0: Uyamana ako hozu. Kutuka homu gaji karungu jinyo matapa, kujibijimu kudogore lako.
1: Jiginya nyanganga.
0: Jiginya nyanganga. Ani jiginya nyanganga unkoza kidungi se.
1: Ya.
0: Unatai chamusega si, kukali mbili tukuna tako hapa, utahingira nyi itu kambi mabula abanya rongolo kuwatu. Kukugu jikatiji hiti dumuhuno, umari kambi jimikitikatinya kuchamusera kukujopuluwa karani jiginya.

0: una polla. Llámate esa. Llámate esa.
1: Bom dia, galera. Oi, muito se abaixo bangalá zaga sendrani nyama buliato henga muzegago nyimu embi watu henga murambago kuga elitsogramuno. Hirubo aga si mai gisu nyama buliato I kikatini yu jidhidiga ndrani nyama longoroko watu. Kuloro himwaro gambi gasi hilu nyaku jire. Himwaro gambi jimbi kikati nyaku chetu henga enge zera kwa hisi mama ni longoroko watu. Hina beta kama munga tatsa kuli goro ga oi mungi sunga mane wanu bangalá zaga ndrani nyama longoroko watu wa muhuno. Etu kenai gutembesa gu yaga si kuga sumana itako nyumbi longoroko. Naiku chetu si mama ni radimu sambiche kuku ingari nyima tsangu nyamanje kuba igoresera kuga litsugura muhuno mwingese abanya rongoro kwatu wa muhuno ubangara zidu kini Jeremy Francisco na nyugo kini chau chau kala sumana itako nyumbi rongoro
2: nyumbani ai ritmo

ku Jasper uyu uri Zahara Matsitsi nakuye nyupaseni kauye yatsamatimu satsabusirigeru tsarika mabwava abunya nzimuye yawe ya jazz akuye nyupaseni udzitwara nyanga bana nyanga nesungatano kokubela nyasumana nyitalelo ngudzuku maheko kuku hidu kubula ni sisungatano kusisulisinya kum vamamu hunuka matsiko var avo tengu nyaungi nyavo nyava takwana kutswedza umuka kipandringu lya nyambani kifana niso vari vama kipandringu lya nyambani yakutakina kutsangana kwadi koni jikarira dzuke kinyaku vathu amanika vana kutswedza ni vambe vari takwana kusongana ngona zvaidu kubura kiso ni siwesi ketu madinari yinani yevanga kuveka si vama vamanika vana kutswedza kutalo nyaungi kinani chivanga kuveka si mwama asimani monyu uri nyakutimiseri kufana ni nyamai akuna umonyu wa unyakutimiseri simbara kutukura kukuye mwama wai angu kimbira ni vambe vanyamai vabanzi uyi angu dzininga kutimisera asi dzibedza apunyasulisasi nyakumanike ana kutswedza ahuru mwama kuku adzitu kuye mwanga dzwaye angu bula ni mwama babanzi angu vabu kamunya kamuwa dokorera kusera kamu poison zvakongora kuya duku kuya tukuleka mwama moyo ni dota lihitsa kisidunguzu eli baibula ni Anibal Diamantino Anibalzinho mwembe wa mukwatu inyambane kuyaka kanela sukutano kuisanga sivanya singa yireka kukaji panikili ya homuina taku kabu kuru uyu aku nukele apu ya homuina hapa li dota li mwedo li ngabana liru ni kitika metu nyoko kani nangani uyu mama uyu adi wana kukuya jaye nukupaya kambe nada waruku ye tukwana nyirini tukwana nyitweza basi uli mama ule adi zeka ngozi nyakuenelele wadi ngozi ya kona yoyo ahunga kwa di tswedzelo nya wadi ahunga tswedzelo nya wadi mwama aveta aveza agwetedzela kwadi simbu nya wadi ungabana kumaondelo ya ungabana utiru wadi ufele kumaneka anakongola ya rini ai ailande sanzia yili nyakudzepenukise basi jamwama woranga bo habari nyakanzu uri nyakutiyikwa dunga bana uri ni nyambi huma manyanda parugwana mayengisa bear gas nakuye violence domestic ema ngina tabitsa kunukunu nataku pwadisinga girega ema parugwana.

Abunya telefone n'ubungu tumbunuga yega ranzu nyi kongoro nguzu. Nyakujungu bwabunya kujikala violencia. Kujela violencia fisica, violencia patrimoniale, violencia psicológica. Sasa busingu bwabunya nyakutumisa fone. Wandiriwa kubana udzitu kuwe umwalo kuti yakwadi munyoni kwako. Wakutsuka usione sikuti bwabunya fone. Murambe kharira muhinzo kolu yatsabujiru jibwete dzeyako na unatsuka uyimana wako bwete dzela yiru mada una yimana ka una bwete dzela yiru jahamuga now Uya dzeka foni uku ulita kweta nyakubota mahungu nyakubota dzela mahungu Ubwete dzela mahungu waro mama nako makuli dzisa waro ndakadako dokoreka mimi kongora ya tswedza majudi ama kwete ikinane mahungu simaro mama nako sihalani kandi tsukona ku madinga mako sihalani mahungu yaligani He mama uyi mije katuta ndaka nukulala waro mama wako angola kwa yalala uuga jauwe ubwete dzela punya telefonia yo Wakuku bota gina na aku bota mahungu Kule yuji bota ku mahungu ma bota ku panya telefoni Waro mamana ku mahungu Hara kulira Waku ma bota gina ni Kandri tukwa na ku madiga munya telefoni

0: albino akogira kulinya ku akane kukhuye vathu vana vanagiri kugola vasisi haumye telefoni ingapwetedzere ihihi khanrisikani yako kholu ngudzite telefoni jimwe kunyaka radzi ngudzu telefoni jimwe kunyaku uwe kukajimbichikhati ungapimise kukhuwe mwemwe wako akupwetedzere vambe vanyamayi o upimise kukhuwe mwengadzi wako nani vambe vama ngudzite kumani wolonyikureke nyaku angasikutsuki ahakha shamada omwenroku ukirado mesaje apedza pone ngidifaliari ngidihosa khandira para uwe akira shamada kuinge ngidifaliari khandira para uwe mesaje ikalako nyaku faliari kinyaku rumedudza pao basi iyo yingukala matidzimbi dzi mesaje ungutala telefoni kukurumedwa mesaje urumedwa mesaje usidziti kukhumuthu alima na khariri namba foni yako zha uwe unakhuka ungola uyadzeka telefoni ya mumu wako mwanthu ya mungadzi wako ukhu wakupota kupwetedzera uhongola uyayigwagwako mesaje yingarumedwa khumuthu yoyo angafaliyare avunya telefoni ya mumu wako angafaliyare avunya telefoni ya mwangadzi wako uyuse citereka nariku uyu mwangadzi wako mwene mama wako kayiti numero yile or akaneyako khuye kanyiti unakhuwakulipha kukinani yomwavunya kayiti vamino kayiti ukunifaliyaro valinya telefoni vale muthoyo angaba navweta kurumele kamwangadzi wayo mwendu kamumu wayo arumele avo kamuthu wako zhangwana vovo khandi wakudzibotele ba yayadi kumba rini kumba hongo ya kwetedzera khulu worova na kuembe yako pwani khanyiyiti mesaji yoyo khaunanga dzumela unakhunada uwe wokimbiani vambe vanyamayi andrakadaka malita wora khanyikwetikambe uzatsapu sosi unasikanelela sosi nariku wuli mwama wuli mwalunandru mamayi wuli mwalunandru kholu vomu vathu vakumba kodza kuyitumisa kwali telefoni kupatsa kwanele pwani telefoni yini nandru Mr. Shabas telefoni kamu yini nandru kuli sini sina nakane kuyoyo
1: Mr. Shabas ila misilani akai

0: Rusiri mwingi suwa rati msambiki ka mahungu kujitonga ya selambu salitura muhuno, selambu waligwe sisena kuni 20, markeni 13, nya julu mwaga kunya 2026. Mahungu higurna woku wali tsegura muhuno kai matakubano kane kayo mapoyisa umuga gipan ringuri ya inyambani kai matakubano gula ilera. Kavatu kubiga si markeni magane kayo matengeli nya miganga, matengeli nya nya mzitsetse pota kumanega bana ku hongola mbeli kabo nya ku pawase mimwangu iga nya ku sungata no kulisima nya ku telikota u mi mabe mahungu moga nya ku kayo na ga gipanigile ya omuwini unguta kuna ku wonega benzulu nya wadi kabo nya kubana ga migima ita ku kuna suone ki sigarazo kumangu nya kubana ku romo kuna ku benzuli kabo nya dzinzia dzili nya dzali Kunguta kunogonega kupoteza nguzo mitumu nya raishishi ga hospitalo rurali ya Yekuki odoropani ga matsitsi kumahungu nya kuengedza litengo nya vatho takona kutsangana ni sigara dzosenako ni dzimhangu nya dzimova mahungu kitonga mapeni mu manzani ga Albino Said ni Bernardo Salomão aguswela wingis nya wali mapoisa ya litiru watula musambiki umugangi panrenguli ya inyambani manguromba kuhengela nya vatengeli nya miganga vatengeli nya zitsetse abu nya upalusi nya mimuangu higa niya kusungutani kuku vatu vabangula sigarazo nya kumaneke vana kusongane malitu aya matako kapu nya kubana kuhaneka kwenye zele umugangi panrenguli ya inyambani sigarazo esi nya kubatu maneke vana kusongane abu nya kusekwa reporto kukwa sumana ni sumana kapu nya malitu ya ya matako kapu galitu aderitofu mani warukuye mwamadanga nye kutsarangani yale manga wumbwa kumapuisa kubega siku skoze kumanega kuna ula mudwa sigarazo nye kuhambani hambani
1: viki nga honza kumana ni timhangu tokar nzinga ula futsi makaya ubihinga maheka ka distritu ya Murumbeni ka Bairu Mantavani dos numpa kumeka ajaha kinga karigi na wala kuiva tuhuku kama tokar kambe loko gates mbuliwelo avinyiva muti vakumekile na vabati huwa leswi nga mahaka leswaku a xisungutshitshinela hayani kambe vakumekile na vambungutela hiku loko na bilwe ikumekile na luza utomi I kambe ikumekile na khon'wa wa kona nga hi kona ka grupu liyani yi nga daya a munhu lweyi ikumekile kambe ni kazi ya furto lomu nga kumeka jago karhi ka 30 wa malembe ki nga tsema maxapa ya banka hi ku navela ku yiva foni kambe a jaha leyi kumekile na kona na kikhon'wa hi ntirho wa maphoyisa leswaku yi tsayisiwa
0: aya malitu ya derto fuman na kanela sungutano kuhandro nyamitumu inga kireka kwa sumani inga pinra apo nyakupwete kula muna sigaratu nyaku tsarangani ahulu ganele sungutano gambe kukwa sigaratu sisi nyaku uonelele kusongana nyavatu
1: ima keni ya tumanguta mova la kukombele shoku kunga tusumisi mova ilikonipa ma limit de velocidade ni wakili ma circunstancia hito makuma kama via publica leshoku inga kumane itimanguleta mova tilusaku automi avanu ka kugahina ganyamba
0: adari tofumani wanranga nyama poyisa umuga gipan ringuri ya inyambani na kukanela sungatanu kukua waneka uvikeli nyazimangu nyazimova na kuninga nguzungudu tsimatsima nyahandru nya izo mapoyisa manga tumakizo nrani nyasumana inga vindra hipu ida buga malitu ya adari tofumani na kukanela sungatanu kujiga razu nya kubana kusungelo lizaha gipanigili ya umuini merkeni ya rombeni kukutonono kubana na kukweta kuba dzikhuku lidzaha nyamaku mavili ni miaka mivili nyakuvelekwe lingabera umunyakifi ni utsiku lifere kwangola yaba dzikhuku ahulu muni ndiranga kwachikhatangapo pwani womu muthu abweta kuba dzikhuku adiwomba nyandira yeyo vayakela ni vaduka vatatutumisa lidzaha lili valimana ni dzikhuku dzimbili vakhinyela amaneka anakuluza womi kukwa chikati kumarikini kumangu ya chikati ziki ukumawadu nyama imoyu atholo noko kwa nana ugele kipande nye awa vanga manigava na kusonga ilo li zahariri kanga hingapuka adere tufumani waru kuye kungu nisima kubato manika vana kutera kota kuwete zela zinranga zile zinga umbo kumufumu fere kuwaneka kuda mula sigarazi nye kutera ngani kusindri kutumisa tiba apo nye kuda mula sigarazo nye kuhambani hambani kungwaneka ku engedzela tengo nyavatho botedze yako mitumu ilenya raishi shiga hospital rural ya jikuki doropani kama tsitsi kuma hungunya ku engedzela sigaranadzo nyadzimhangu nyadzimova ngudzungudzu edzita kudzina kutekela vali varona kuva moto taxista kuli tsiku ni litsiku ndranga inya udahi ngutaina kuwana kubela kwapube nyali 10 vathu vatakuvana kutsangana ni dzimhangu dzedze dzena kuni va moto taxista abo nyako kwanyi mbikati vambe vakona kha vatakuvana kubela vana ku vana kufanya kiedi sivangu nyako hambani hambani ho engedzela ko kunya vathu nyavathu vataku kipaso ka kunya mitumnya raishishi singuvanga kuveka sikujibiredza kuoneka kubana kulisimsine vathu nyavangi vana ava potedza kumitumnya raishishi na kuona kambe pani vamuvambe vataku ko dzidzitiritu dza panda omwini kuma kuni rombeni kanga kupweta kuonelela mitumya kwana Mutangeli mwanduketo director clinic wa hospital rural ya jikuki doropani kama tsitsi Mikael Julaya waruku yesi mwaradzenga nguzo ana kukanela kuyabweta kubatsa vathu vatala kota makimbelelo nya ya domu nya saratu kolo sigaratu sesinya dzimango nya dzimova kisi vanga kuvika sikwa kimbikati woneka kuengedzela tengo nya vathu vapotedza kusipaso sina kuta kapunya mitumu nya raishishi Mitumu nyaulimi kujemo ya distritu ya Omwini omuga jipandre ngulike inyambani. Yungu tembisa kubana kuromo kugwenelela. Siyuli nya kutsarangani selinako ni kubana kuromo kuhoza kwa punya kubana kubenzu uleka punya kwali ga abunya nangu nya kupele. Kukwa makungu ya kona mata kubana ukirwa. Magoneka kubana distritu ina kubenzu uli wapupi nya kupohe. Lipandramo ya makumi na lipandre na magidi mavili. Nya tutunarada nya kuhoza nya kutsarangani. Unga maneka uno kubenzu uliwa. Uhambana nu okunya lipandramo ya magidi. Unga bana uromo kabunya makungu. Kukwa ajikati kuta kuna kutuma kabunya nangu nya uvili nya ulimi. Kuta kuna kubenzu uli wapupi. Kumarki ni kulindra kubenzu uli wapupi. Nya mazana mararu nya magidi nya tutunarada. Nya ulimi nya kuhambani hambani. Mutangeli ya mitumu nya ulimi. Kujamu ya kipanikili ya Omwini Antonio Sabau. Warukuye valimi. Kapata kuhana kubenzula ulimi nguzunguzu. Kapunya mitongu nya kuhambani hambani. Wanekako kuhana nguyeji nya kuzizile. Avo vatakuhana kutimbisa kubana kuromo kwenelela. Kuhozo mnya zingamu zavo. Ndrani kwa diko nya uotumu uo vatakuhana kuhira. Wa kuingisa mahungu kukitonga mwingisi ya silambo salitikula muhuno silambo kwa diko sila nako ni muvulo litiku 13 nya julio mwaganya 2026 tsangano nya wa MB omugaje pandrengulike inyambani waruku ya mihaganu yili mapalisana nya wa MB matakwina ujiro kurati msambiki nguresa benzuli nya wali kwa sana kutini kufumisi nya wa MB wa emugaje pandrengulike inyambani agane ku ngoma Mosambiki kuma kuni dzingoma dza nyambani idzinya kukamwaka ni mwaka dzakuta dzina kukirwa ku radio Mosambiki mutangeli nyatsangana nyava MB kuya mjo mugange pandre ngurya inyambani Anibal Diamantino warkuye dzinzimu dzita kudzina kugira ke pandre nya ayo mapersona yaya dzakuta dzina kuvuma dzikira kuvika siva MB vamanega vana kutidwa Diamantino warkuye mapersona yaya nyau MB kuwaskatnya singi singugira kuvika si vali vanga bana vasitidwe vavoha malitu yavo ni uembe wavo gamambe mambe madanga kumahungunya ayo mapalisana yaya
2: amelori ya munyimbeleri hile yolokwati wala atanavela kutiviwa li asizivamente ntao kafas lenzi ngakayo le yakunzinavela ku zitiviwa ati ugamina gamsambiki
0: Anibal Diamantino na Mutangeli nyatsangana nyava MB kuya mujo mugange pandre ngulya inyambani na kukanele kukuya kuta kuna rukudongorela nyava MB kutidwa aholo mapalisana yaya nya ngoma Msambiki dzingoma dza nyamba ni mambe matakubana kugera ku radio Msambiki mangu pasedzele kuvika si va MB vamaneka vana kupwala yera Basi mwingisi wa radio Msambiki mahungu kugitonga mavoini magobelani. Mahungu ya yorasedo kwa Albino Said kumakuni uye Bernardo Salomão kapunye kwenye mbali ngelia mtsidi. Mambi mahungu kugitonga. Manata kujikatinya zdezora jminru baba wa radio Msambiki kusivela si mamunya salambu nyasadi.
3: Hipwide mahungu ya inyambani.

0: Bandri, Ungaluzi Longoloko, Nzumba.
1: E cá também que a cena é 15 horas nem 15 minutos. O dito é tão bonito que o ato morro no gamatico. Um guta com se catinha singue, uma gudivado. A rolo é de cangarra de Moçambique, se catinha singue. Rita guina com o poeta dizer a vatua congolo. Va fela gohi bulera para o guana sungata no quasil senagon. Nem matimo mais na gunita um bonito ato. Quando o caminho bota o ramba mingue, se fela com manica, uma gungisa usumbula. Rango com o. Wagureza tumbu nuku watu wagureza siye yezu nya watu watako wana kuhuti tumbu nuku kwa luka mo ingisa
0: usumbulwa
2: tamuselu nya tumbu nuku watu.
3: O que é de mungisi nha golegego? O que é de mihani? Hago yagambika punya longruku nha o sumbudwa muhunu o magoreni. Magoreni urango mago manegago matiti. Damboni o maranga nha zinruda o hago bota sapuani o hago bota sapavanzi. E kavu si manegago nha sink. A kubari o hago kungu bota renga sikarangu kitikarate opo hago kumigwa onrubumbani. Hina bura ni babili na una hininga kumani babi.
4: Oh, vangane wa kukokota, kukokota ni tuketo gogo, goli dimba la radi Musambiche kujitichi ya wa nyambane. Kene ranjel sikisi, nyigoromo kwa aba radi Musambiche kutabula nanu muhuno.
3: Ngai para babi ranjel, kutumbunu kunya jitonga, watu wako ganera kujitonga. Kandri lina loru nya nya urajiri wa ninguago ukaonga mana chachazeru yu nyagu ningui lina nyarari nya gitonga nya tumbunuku nya usumburwa gasu uhitamu sera kukuimani ukutingi wa mana wabona rubambu mwandu mwandu.
4: Oh he wakumpa ningwa lina loru o oh. Kanyananga buhi sanguzi nyinga shuhadzi sabambe. Majigoleza kupani para kupoha kwadi tzinza va unguru vitunu va mepasutunu kweteka kamuli na lili nya yutu yatu higirana uchitu yutu kujitonga kuru yutu jingi jomu kujito jomu kujichupi ambaru kumalimi nya kutalanganyi maji kujitonga nyini ngidulina nya po kene rungwe wajuangu haveli wana nyambiri kiluli na linyi vuhisago vame pasutunu.
3: Babi rungwe kizu.
4: Kizu.
3: Rungwe wa jua uwa na nyambiri. Ngai tamseba rwana kwa vunya lisahulilanu ili lagu tamse ginani. Kino wa nyambiri wa namani. Kusatabu unga tuka usimana kanikugu. Hivula kuzikaderu kanikugu embelo kwa madari.
4: Ah, nyangu bonga. Na nyugulose la gambi nguzunguzu awo vanyipu ago. Nguwembe la gambi jilongo jana nyambiru kukini ini nyijana na jidu wana. Bodu kupazama kukane la mambi malanga. Ah, munga suzu kukinu nyagurudzisa ambaru kupo ilali sahulatu. Kupazama kakunangulu janana ambaru kongolo wangu pazama. Hako nene nene li sahula na nyambiri. Limani disi li siranua kukujitsungu pa zimeta murfozi. Lipede li sahuli li nyakubanyitamu sedwa nini kubako kwe au wanga nyidandrisa. Nyitamu sedwa kumama yu wangu makazipini sele wana mahagaza. Angabali mamidi nuhiga nasali wayo pwani ee kufakulala angaza mwana. Sanana sisu siweleka kukande sana mahagaza sana nyambiri. Nyambiri kutamuse karate karate karate. Eto mamai adugudanda na hitamusela. Entao nyambiri lisa huli mwedu litago kuchangana. Kuchangana na lukurano kupani hivana valui. Hivana valui, hivana muteule. Hivana muteule, hivana vuma. Wakuka upo homo mkana vuma momo. Aja, upazide lisi nisini ku ni unguru viulunga ba upeku palalega kukuhela nyamatigu. Nikusaya nyamatigu. Ungu uyelela. Utapa chui, ee, kasiji kamu chiju jana jatu eji.
3: Uuga ja.
4: Uuga, kambi kanduwa uga, wakuzuga. Kasi, inakanya, natamusela kuchini. E tutinza kwa atu, kubileni masie. Hakubahe hongora maputuini. Umuula ngawula kupa masia, masia, masia. Numana kuruzamitu. Aku kwa hambana nyaziruwa kuhongola shokwe. Kumumule, panini mule, aku panipanini kama kulini. Wangatako watakala, wakokwe, na wakuta kuzinyi mbizizi za wangungu nyane, za wasosongane, za wachaka, za wamahanzuli. Kizu zingarualako sisumbudwe nyalisaho, wambidi wanguni, wambi kanera wa swazilulu kanyibwetu kulipa wabu. Mashina baguta kujuni, uli horana kitu juni. Masha gali nirano pa ziga zankuru. Enta kiyo yo, wangatako kiyo kuzinzala, wata kiyo kuzinyimbi, wata kala maputwini. Kuduga litamo, lita lita kala kangatinza. Vali bilini masii. Purisho haku sambanya nena rizimamba, haku kulungela, haku kulungela, huwea ukitwe, huyani walui. Uyani muteule, uyani vome, le kakala fole, la vula valui, hudu jibili ni masie, ito hivana valui, ito hima changana. Entao, njina tsamusela gambi wananyaba uzi sinijiri utsugu najo, izuli ngajirao kizugu litachicha kupane kandri hivana valui, litidwa umu, nyambani kwa tungu zungu zungu pa hivana nyambiri.
3: Kaya ingazuma engeze gambi ketuja, Guza mpauga bileni mutamane kagambi umu. Bileni ulango mwako nyazimbe uhaku vinretu. Hawa navali sinya tzambi mutamane kagumu nyago mapanini umu. Uvanya kusingavi sohorogwe. Ya mi zimbe uzakone kandri zinyago zizwa zi chakisangu. Inani jinga mi kutagambi guza mutamane kagambi umu.
4: Ah, ngubonga janana. Itukura nambaru tuma kwa bamikurufuri. Itukura na kitu janana. Kurunga kondri nira masingala gazi. Nima singala dota. Matakala bamichinini. Hari kitu janana. Haku nene nene. Kukaku tachicho kurana kwa nyambiri. Kudiri mwalo. Kukala umu. Matiti mwenro. Umu nyambani. Kupani kuna ni jinani. Kuna ni siholo kukanga zogani okizo. Kuna ni kulima silungu mifarinya ne. Gali yoyo wangataku kii wakoko ni wakokwe. Wadiba watuma kuku wakara vali kabitunu. Silumunga bamurana inu kukitsungu kenu vida nomada. Basi. Etaunga vida nomada ya kukufuluga apa oropeza kuzimbe unyali kabi. Na mufuluga mujimbe muhandra kambi maranga kukuna ni mabobo. Kukuna ni masilwa. Kukuna ni ma ni isi ya kupani zikododo etau kisu wanga bababanya kisu gali murano kujitsungu kenu ziplanta silivesh akumisimbu nyali kabi etau waku baba jimbiri karatu na waku tutuma zinyimbi zizinga bazukunje doa kuwangungu nyane ni waputu kizi etau wazude watamanega wadiga inzira ili nyaku kongo mematiti Wadzega nzila ya nyamudu kumu audijimbe sembri tepi ya tabu kukubweta lisiwo. Kanunguru wana lisiwo
3: njinani. Wana hapa lisiwo hapa nyaya hagane kuku unaromu pwani.
4: Akubambi nyayipo mwenru bambi nyalinene. Kumukumu wangaba wakutu kukawa kujimbele la muli. Wanamana misimbu ni misimbu yuko nani mihandro.
3: Nisapandre. Sigoma.
4: Kayu kamugara karatu si, kasungu sipa sigoma. Nguzu nguzu kisinga basu kukuru sedwa. Entao, gaba kujirijidi karatu. Vajimbila, vajimbila, vatavoha mitongo. Yili uyitatugagu, ii mugurano kinusha situini. entamba jimbiye batamana mitsongo yili uyirana kuema kumuhuno vale bafube vale ne bahego abahego rana kugona ni skola nyadurgene entaba baba manidi mitsongo yili vadigarade vadugu jimbiya ngudzi kumanga baba takhumo java kutapa vale vahambana kumichawa aba nyamadza hanyana nyadzimbiri yanyana baba nyam bavanga sitiyele kwade ka etenga kutsara enu hehamba niku hefemula kuri hey shahiji mbiri hegarade shaba babe ka etenga kujimbia mwendere na manasimbo ukuna ni matamunya ya dinyokodzo kuhita enela hekala kumusha hengwana kuchete kutadi nguzi mabobo ni olu wa kujimbia jipandri ya muli madavini muli yinji nguzi mibobo muli entao ni zitapandri ni ziriva ni simpi ni kubafubi nyama vanzi kulitepu yoyo muli kobane muli rivane muli nyaposini mavanzi ya kumagundindra mate kwa kubwa mate madikira basi tsanzala tsanzala tsanzala
3: kugandredzela
4: kugandredzela ah mambe kambe komade hansekana udzedze kuti tsapurura pale kamungana dzindrolo dzikhala dzili nyakupane he mwama nengadzi madaho vatsapurulera vakhava vhupi vahodza endo chijenga jerako ku avo vatakhala vakhongolo vakhala vakhala shela peku pumalidamba vamaneka kambini jikaradzo ama imu avakasingamu yathu itsade kukasijinane poi ngakuvakhedzisela hakuvakivisela iwona chitukavapuwe nabwerela hivalandrisela kasi kodza kuya vadzeka hiuya vaitamana apa kunonideu kuri kuti nonide katsamu kuti silimu era likhabe era misimbo nyadzi nyadzi thomba khapu vapuzha vangakodza kuku vapoha vatamaneka ku avu i vahanzide kuambalana kwawo tepuyo yodambadwa madowo tepuyo yodambadwa miphutu yingaba yiganjetedwe yira dzitsalu enta ambari koko wangu havele ganjetede apunyikhade kwenu olunyikani yakuwo muphutu nyakuudzisapo khapu apa koko havele angaba ganjeteme ninyanali waya akumwangadziwayo vangaba vaganjetela miphutu yirwa dzitsalu nyakuambale vamamai xa eta ora vangata vaona na vamburi ama inu tepuyo yokujithwa yawo agara gichangana vanga bavakane kasi jinani mumaneka ku namurikarati mumbura muone gele numumwalu lithulu ulirano chitekudzudzwani kali yodirano palithulu hako hina ja hevanhwana hitimbiri hikusa hibasile lokwamutsele seniya chongweni muhlamba mwinawo namubasile musaseka muve vanhwana ekora o kukotani ya karato vadzidze kupani inu mudzimbiri xakupate kuhepwa chitshangana kupate kuhepula chitonga etauxa varanana kumu vale yifefe nyakumana ni nyamasahu nyamanji matakukhuma takukhumu vananyanala vananyambiri vananyakhula ni vambi ni vambi khanyananga kane kumasahu mambi maji vadzuli vatatsangana masahu nyamanji matakukhuma takukhumu matamaneka vale nari apujibuka nyamasahu nyamanji vambi vanga alakanya khau masahu mapheledi vale maji kamaphelela vale makutakhuma takukhumu vale matadzichicha mamaneka khumambi maranela kupa vananyamiri muhunu ulu vananyambiri vaphalalejide vomumalanga yatsapo omunyadzi district omunyadzi localidad watsamba ri munyadzi province wakuyapoha eyi hekuranako vilankulu wakuyamanapo hi vananyamiri mazinyamiri nyambiri vomu vakanedzako
3: ngakaneya kambi ngudzungudzi kukhavovoku dzinyumba linyumba lana nyambiri ngayembe kwali kulivi ni livi ni lile
4: khitsi ukanelako linyumba lana nyambiri khanyananga litsamusela kamuwani kuliti nyakuliti kulitsamusela padukwana hwani khanga vangaba vanye embeledzela khanganyanganichala ambari mamai wangu ambari vahani ambari vabvavo vanye embede ngumanana kambe umu kwathunya mitsangano kumuvumana nyambiri vali kakeni vumana nyambiri va apa vathanjelwa kuhani anita apa kuna chitunzudzwini iwo muxiwana wa lazaro vathanjeya kuvana nyambiri vali va eli kakeni hakuphima kumanana hi kudziselana lakuta kamunali kupani itu hi vana nyambiri hi vana valoyi vana mutheuyi hi vana vhuma maxikheno Mlomuli nyumba nyunguli bweta kukunga hengamana na kwa dinye samusela na nalu. Agulola na nyamiri. Majubomu vambi vabelela kukupa ni vana nhevi nao. Hengubutanga na nao. Vambi vambi vajira kapo nhevi kuhima kwako. Japo wapu nyingana kusihibula kalongo loku nyino tuka kunyugu ya kuu. Nyina tapu aza kwa adipara ulu. Nyingapire dze kukanela simbi nyaku. Sa dzuguru sa mionyo nyawatuko. Mbomu nyaku wakupasilu nyaba asiri isu wapire dze ku. Utelwa kujehe fane na ruku etu hodwa neku hebuzana neku veji sema panyelu ya tunyatumbu nuku usizumili
3: babi nyambiri babi walui utigugu nya sumbudwa nya usingara gazunga kumanago nya wakongolu ungu ningalisi manyakari singu kutakisa singu kupasa jina nugirago vajulongu tunu wago gasiru siru sisi sigimbiri sisi mami apunya zimbiri sikwatana esimusi waliga kukama tigwa na yae
4: hingu ninga gula yelela kukitu hinga singu kuli doropa hinga singu kumapanyolu ya muhuno Inasimami hivanya kangawa na nyambiri. Ahulu hizumela gambi kutukwatisa nyama banyalu ya ulu. Kuluma banyalu ya ulu mangu hea hanza kukitungu. Mashi iji nyijirago ini para kusimama kuli sahulili kukugira zimhamba. Akumitumbu nuku nyakuli wafi. Lomba makategwa. Ambari hongola ngeresha. Ambari himana zitsetsi nyakwa hambane hambane. Mashi. Kahifuluji kugira mitumbu nuku yili nyakwa alakanyi wafi watu hivalombelera kasi watsangana nungungulu hikoza kumana makategwa hingu songa zipongo hingu songa zikugu hingu pula maputu hingu hongo labasu hurutunu havalaza satsapu sosu na hikugira kutamusela kanga gali ni gali wadiro muba mama inyokariwa na nyambiri Vanga baba yimbira bakari nyautsiku nguzunguzuma mbakujero kukutundulu vaingisela kakaba kupoka usanana sana nyambiri singu dandra kwade singu lala kwade vakujipo iki tum akukusudza vadivomba mikulungwani po vakadza mwana vangu pola kwade kohodza vadandisa sanana entao vakupoka mukape kape kape vadipato varanwa vatombaniswa vakadza mwana vata vata ujiso kakukasa nana sisi dandri kwa duku jinani kulukasi suzi kabubu wapu kumane kakukuha kuba higira zimhamba zozi hingu toko zela wakujibweta jitoko zeli kyo njina kubu hisela
3: inga jiwe temashu mu higisa musuza uku
4: ne kaya higisi hisuza liza halangu maji haku ganela kusuza kwa tuyo ganela kamu kulikana kasi unguru ukoza kuzituku hey baba jira kuhisi nyazimi tumbuniku wako jira kamu kuhefi mulu wawu kukupele lagu wawu kumapimu yawu kasi wakoza kuhisa wawisa nizinzazi waninga nukufuma mama gunzo watu nukudandri samingamu amparo mami tumuni himana kana hekati jide entao kaku ganela kara ora ili paya kutipongo veta zikuku veta sasa buisu bibi kapu sha ubala dzwako kuduswako silinya mahembe dzinati sikulelo thela muli nyambi ya muli nilitundru para kukotza kubakala kasa batukulu nzitsa pao nizifea muli ni mawadwa nizimbevu cha ora ili hibeleza kubala dzwapo kubala dze mune ngaru kuhoze haku toko zeba cha kapu aduka kuhani moyo wamba kulungwa nilelelelelele uya ngoho uya nifumo Uya numuteuye, uya nyambiri pungalo, uya nungoho kalale, ula laki kuduwinze. Kujinani kukubana ni nayo wana nyambiri nyaku wabonga rijana na wakusuza. Kole zopo nungu dandra kwadi, nungu kareka kwadi. Umalu sinu siranu wako kujitsungu kani kuchenu kaniche ni mikorobi, kaniche ni jinani nrani muli nyama hembe. Umutu nya wadu dandra kwadu wena.
3: Babi nyambiri, nga hembe wadu kwadu wena. Kama tigo na ya gasi olowe zusa ulu kupuwa ni waba unamugu wala mtu wago kandrigumu ni nganziru wago tema hembe utela nziru hili ninge walu kuwa ninge watu wadunduka kukuligoro nga hembe wadi wago lomba siri nyanga mahembe mwandusai enu muta musuruga muhoza nyama nyaya adisha ino
4: uyoyo si halu nyokumba upima majinya kupima kuhebula ni kuona ni kubanya ni vangana go jeraga karato kuyinana kuko ambare ku kukuma vanyelu nyakatsi mwendo dzitsetse pane kwakora nokuchitsungu pa sacrifice kando ku sacrifice yili yo modwa phongo yili mwendo kinombia na yili jinrinywa cha theka dzadzine kanungunguli diviswa utsuri utuvuka kupo wa uninga mani uninga nungunguru etu netu kujuwutu yatu hakubaladza mahembe yali dzinati dzile swanyi wuli ku kurano kukupane kiyo jirengo ni zimbeu ni mawadwa satapu heganze lago vanya kufa vatu ja au vale kandu kuku wako hoza kwa kukutaku kanga itu vatu wako wona kufana ni uwe janana jaku jaku tapu handrangane kaninga zamwana vindruga atapu apiela apiela apiela apeza hanza sombo apeza ahongora shakabu suona kukue nga zamwana angunyukora
3: Nyama ngimasahu Nga matikuwa na ya siru nyanga soso Vasidigidu Ganedi hapa kuzitete Kumambima vanyeru Unguona Nga kati yomugi Nga weyea
4: Kuganegu kitu yomugi Nga weyea Ungu viva Kulugu katija ukunya wadiani wakone Mashiku nene nene itu Bana nyambiri, unene nene eni, kanga eni rungwe, kanga eni mwamisikisi. Nyungu suwa wana kukati mwendo, gungu wejela, kuluka tumbu nuku ungabanya kuo, kandri wadi kuudiga, kuluwa kuudiga, udiga babi wako, udiga mai wako. Ilu libuku haku litungunulele, lingu kanela gambi umunyamila inya ukume, tawa babi wako, kulu, matiku ya kumanarini, mana engezedwa. Jama tavele ya kono ni kumudzunza kakono. Kukuo kunya kunena food. Hisimama himu dunruga. Madunruga ya kono kamu. Kayanya kuhehenga. Wakutula kamba hima buku muka wama kabeu. Pani kudehengwa mehengu. Nya kutari kungataze situndu ni situndu. Gasi kukoza kujira jinani. Kujira zi misa nya kuhanzi. Sigohu savale wafudegu. Shetu nitu zimamba zuzu. Hakuzijira kamu karatu para kukoza kuhanzi. Sigohu savu. Nukulomba makategwa. Kase kaigane kitu wangu goa majuwadi gula yelela kuchitu itu wana nyambiru ngule nisimame helandrisa mitumbu nuku yatu kukozela nungu ngulu kandi jugo uigambi tsetse kayatu para kutasonga mitumbu nuku yatu idita para kutahenoneza kuchitu hei hinga emi basi kuluni wababi watu wagu vele kwa kunungu ngulu wagu jirwa kunungu ngulu
3: Gamatsiwa na ya kumahungu nya silu nya kutsalangane sitaku nya yi ngweno mavanyeru kunoneza kupani mangu tuka matsunganera mazi ndrangani makupanyani watu yinani yinga vindrugedza
4: mavanyeru yatu matsunganedeko Nina ganela ukene ne kumu watukana nyambiri ubede kutsunganela kudibela jingweno kubela kulukurano pa jimanji manji ja etu hiji hanga kuji haka jimanji manji ye nina pimanisa kuvama wavili vanga bula kukawa asa ini mwanga dzuangu nyakumumana muhununya yaveta mwanga dzuangu kwa kujinani ku eke nyamai wakumba muveta kakali ugazi shaha eto hongole hawa veta ora kunga pumali dambu mutu numutuka kwai mumbea diveta lido mumbea veta mwanga dzuwai sha nguona ke watsungani sana vami ya uloru kukotani yana kukotani nyakumba pimisi anakwadi sipwale etu netu hagurana sili hisiwonela ku mama yiguni siwona punya dzibuka buka hisiwona khanga madoropana shahita hisisiti chamuselu watu waso hita hita pota kuchitu hina thumikiso hina banyikiso hifuvisa mavanyelu yatu kandiriso karatu ukagoleledzo munya dzibuka buka mavanyelu ni mavanyelu nyavatu ni mafumbu ni masaho ni mayiko je etu Hina giri netu ku mayelano ni mavanyelu yatu hedandrisa. Sha ulu sanana wa kongoro. Ujumalu janana mwalu kongoro. Hingu taku kane uke tuha sana samoko ono kandrisade. Kandrayu maganeli. Ijubwete kaku kuku hewa layelela. Hewa hebuzi. Wanaka wapasa, waziti, wabindrugeze. Wasimama kutuma mitumu yao. Mashinu mitumbu nuku yatu.
3: Ngubonga babirungu libula tulingu tsambali nani usingalagazi nyaungi hauri hazuguti kudanruwago urihaga niri kudanruwago
4: hachizu hani jungwere hani zizore ni kanyanga kavela bora maji oh ni duko hongo nyai wona
3: wa hongo yingweri tun kuzepi zinzi munga hazu unga bono zita kego hana udiri madandri
4: ni diri madandri ni diri madandri ate jijenga ni pia bado kwa na purike ni ni dandri duwa duwa dumnya mas 74 75 76 agubela nyakuru leko jaha kutamane kavali nyaku jungweri shaira mubobobo kidi sigadwe kamenga tepu yoyo matsitse muri jinga bajo woneledwa kuba suwara ngabari kubana tu avali ndi hane dzudzi no chidzo
3: imaji nzimunga bono ikola kuihana wako yaku yu kids cover
4: ah nzimu yenye ngabanyi ikola podzana nyidi baledu kunumuru yakone akono maji Kenya kupane kuma embelu ya kone sungura ungaba ura embaku kingemani yangu na hela te ngemani yangu na hela te jaora ilini ngezoki na nye parakarini ulu nyugundri yako na nye majo
3: na kudzuga
4: Wandi kuya ba yungo pela udinamarela dama ya kuteka teka na ufenge wakukoza kuhana kwadu kuta kuta kwadi udifenge zwa foya kunyamayana valeleza kupone hakunenu matunu kozo galakasa kwadi abunya dama majo ora yininge zako mwagudigana ja uguna kupalaza ja kumawunru udabulela basi ja oro dabulela kusha vale wambi wanyamayana vana kuona kwa he yelika munzenene yili eto ja ora
3: ngai embera bab nzenene yina
4: nzenene uranwa ngudzungudzu nyama hejana uri uri himurana uchitu kujitsungu akela mulere shiki ebonita eta kinzenene nyama inyakumburi kwadi sha hinguba hindrinda makanelelo ya mabhameka bonyamwana

0: Mwani nyaba hina pudi inzi mwye inga hatuwa kukubabirungu hingongo mahijisu nyalo ngro kwa watu. Babirungu kujepi jile letelu nya usumbudwa uwala kujitzi yaba nyalo ngro kwa watu. Gasiru hii hengela niwa ingisi.
1: Ah, primeru nyago bonga Radio Mosambiki yi tumbunusago aba nyamba nuwatu yi hashago tumbunu kuyoyo kasi sana na satu simani kuhivule kuru yilu ya tabu etu hingutagole wezo kitu watu wabogono masiki nani hijira kuparoka watu wabogono wakonza kukarega kwadi kakubweteka kuriruku hikala na hiku hasha maga nilelu nyanga aya shakiji kubweteka kunyawili na nyoko gane kambukini enu mga tabu kandakuwa na nyambiri basi mumiti kumitumbunuko nyama vanyelo nyama sahu ya yatu ni mapaselu yatu ni madandelo yatu ni jiwutu yatu hina hizimele Radio Mosambiki kasi hikoza kutahasha
0: hibo ngide mungi sinya kule gili bulu la tulu hidi mahigiso hina bonka babi rungu sikisi rungu waloi rungu
1: nyambi
0: angata manegana hii singata galitigula muhunu gugide
2: Musumbulwa
3: Tamselu nyatumbunuku watu